0: parkir di hatiku.
1: Yes, kita masih akan kembali pantau informasi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya pagi hari ini. Kita pantau dari traffic light Rindam, Jalan TBC Matupang, Jakarta Timur, masih terpantau lancar pagi hari ini. Kita bergeser juga ke sekitaran Cibubur. Ini kita pantau di sekitaran Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur. Ini juga masih terpantau lancar ya. Untuk Jalan Gatot Subroto, samping Wisma Danantara, ini juga masih terpantau lancar. Sabar Sonora dari arah Kuningan menuju ke Semanggi ataupun juga untuk arah sebaliknya. Begitu juga untuk pantauan di ruas tol dalam kota pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda? Kalau mau berbagi juga masih boleh langsung aja di 0812 1229 200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart?

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV, Green Studio, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat. Sahabat Sonora, masih di Sonora Weekend Pagi bersama dengan saya, Hans Christian. Ngomong-ngomong soal pagi hari, sebelum Anda memulai aktivitas, sebelum mungkin Anda juga memulai aktivitasnya dengan kendaraan Anda ya, di hari Minggu ini, ada baiknya buat dicek dulu isi dompetnya, mau ngapain sih? Cek SIM-nya, sahabat Sonora. Siapa tahu SIM-nya udah deket sama tanggal expired, apalagi pas dibuka, pas masa berlakunya habis di hari ini ya. Ini Anda bisa melakukan perpanjangan SIM, tentunya di SIM keliling yang beroperasi pada hari ini Minggu 26 Juli 2026, pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Ini ada dua lokasi yang bisa Anda kunjungi, sahabat Sonora. Lokasi pertama ada di Jalan Raden Mas Intan, di samping McDonald's, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau kalau Anda yang domisilinya di sekitar Jakarta Barat, ini Anda boleh langsung mampir aja ke Jalan Panjang, ini di samping Indomaret ke Bonjeruk, sahabat Sonora. Dua lokasi ini bisa Anda manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM di pagi hari ini. Prosesnya cukup mudah kok, sahabat Sonora ya. Biasanya kalau Hans kemarin ini pas perpanjangan di SIM keliling, begitu nyampe ada psikotes dulu, lalu juga cek kesehatan, habis itu langsung deh difoto, gak butuh waktu lama kok ya, paling 1 atau 2 jam setelah itu SIM-nya udah bisa dibawa pulang deh. Oke deh, masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu lainnya. Kali ini kalau tadi sudah dari Hi-Fi, ada Bamboo Beat ya, featuring dengan Daddy, dengan Till Number One, yang nanti akan menemani Anda.

Saya juga nanti akan disusul dengan satu lagu dari Groove Bandit, Gelora Asmara. Buat yang masih bergabung pagi hari ini, boleh kalau mau sapa-sapa Hans di 0812-122-9200 ya. Ini sudah ada beberapa orang yang menyapa, nanti akan Hans bacakan dua lagu dulu ya. Akan menemani Anda di pagi hari ini.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Aksi nyata rehabilitasi mangrove di Indonesia. Di balik upaya menjaga hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia menjalankan program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tak hanya memulihkan ekosistem mangrove, M4CR juga memperkuat pengembangan usaha masyarakat pesisir agar manfaat mangrove dapat terus dirasakan hingga generasi mendatang. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta and Distra Weekend Music masih di Sonora Weekend pagi. Masih ada Hans Christian di sini menemani Anda pagi hari ini. Yang lagi menikmati weekend, gak cuma dari Jakarta aja. Pagi hari ini juga ada yang lagi menikmati dari Malang. Katanya yang lagi dingin banget di 18 derajat ya. Selamat pagi juga ada Chris. Sudah bergabung di pagi hari ini dari Chris Purple ya. Katanya pagi ini cerah, perjalanan dari Gandaria menuju stasiun Gambir, menuju Tentara Pelajar, Tanah Abang dan juga Kebon Sirih, semua masih sangat lancar. Ini mohon hati-hati karena banyak pesepeda yang jalan agak ke tengah karenanya, karena berdampingan dan juga sambil ngobrol. Terima kasih Chris, informasi lalu lintasnya pagi hari ini. Ada ER di Bandung juga sudah kembali menyapa. Pagi Kak Hans Christian, semangat siarannya. Semoga saya selalu and have a nice Sunday. Thank you so much. Tadi Malang udah, Jakarta udah, Bandung udah. Ada dari kota lain? Ada Becky juga ini. Good morning Mr. Hans, how are you today? Everything good ya? Take care of yourself, God bless you. Terima kasih. Good dong tentunya pagi hari ini menemani sahabat Sonora beraktivitas dengan beragam playlist lagu-lagu yang sudah disiapkan dengan music director. Jarang-jarang kan Hans nemenin pagi hari ini. Ini sama kayak Bu Oriza yang katanya ini Hans pagi-pagi nih siarannya sekali seabad siaran pagi. Tapi bersyukur, senang sekali bisa dengar suara Hans. Terima kasih Bu Oriza sudah kembali menyapa. Sarapan apa pagi ini? Sarapan telur. Dan juga ini berbagai informasi cuaca di Rawalumbu, masih cerah ceria dan juga masih sejuk ya. Terima kasih banyak informasinya. Ada yang baru juga jogging katanya, habis jogging dari Palembang, ada Mira, selamat pagi. Oke deh ya, sambil nanti kita tunggu beragam sapaan-sapaan lainnya dari sahabat Sonora pagi hari ini, Hans siapkan dulu ya, satu lagu yang bisa bikin sing along bareng. Pasti Anda tahu deh sama satu lagu ini dari ME dengan judul Inikah Cinta. Siapa sih nggak tahu sama lagu ini? Waktunya karaokean pagi-pagi sahabat Sonora.

0: Ya sahabat Sono, kembali kita update informasi lalu lintas untuk Anda di pagi hari ini. Kita pantau untuk beberapa ruas tol. Ini memang kalau Hans pantau di pukul 7.40 waktu Indonesia Barat ya. Untuk ruas tol Jor E dari TMII, Cikunir, Cakung, Rorotan di kedua arah masih terpantau lancar. Untuk ruas tol Purbalenyi juga dari Dawan pada Larang Pasteur hingga ke Cileunyi maupun arah sebaliknya masih lancar. Untuk Anda juga yang mungkin mau melintas di ruas tol Jor W2U ini masih terpantau lancar. Begitu juga untuk ruas tol Jagorawi, Layang MBZ dan juga Jakarta Cikampek ini pun masih terpantau ramai lancar ya. Jadi buat Anda yang mungkin pagi-pagi hari mau jalan-jalan, mau ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke Puncak, ini mumpung masih lancar sahabat Sonora ya. Yang pasti walaupun lancar, tetap utamakan keselamatan, tetap hati-hati dalam perjalanan Anda, dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Come again.

Money floor.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Jangan sekedar pengen tahu aja, sahabat Sonora, mending langsung aja kepoin tentang Broko Smart dan juga produk-produk terbaru dari mereka ada apa aja. Sekaligus juga Anda bisa langsung order beragam barang-barang dari Broko Smart ini. Tentunya jangan sampai bingung mau cari info atau check out-nya di mana. Langsung aja mampir ke website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Gimana, sudah cukup untuk membakar semangat Anda di pagi hari ini, sahabat Sonora? Semangat untuk beraktivitas, semangat untuk berolahraga. Kalau bingung olahraga di mana, ini mau ikut CFD-an juga masih boleh, sahabat Sonora ya. Karena ini masih berlangsung HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sekitaran Rawamangun, Jakarta Timur, ataupun juga untuk Anda yang mau ikutan di Bundaran HI, ini juga masih ada ya. Bahkan di beberapa kota penyangga Jakarta juga ini turut mengikuti adanya HBKB atau biasa lebih dikenal dengan CFD ya, Car Free Day. Siapa tahu mau ikutan olahraga di sana setelah dengar lagu-lagu yang semangat, jadi terbakar, tergugah untuk olahraga. Selamat pagi juga Hans ucapkan untuk Desi. Good morning Hans, hi, good morning juga buat Desi dari Jakarta Pusat menyapa. Ini wah keren-keren banget lagunya pagi ini, memberikan semangat buat para pendengar setia Sonora. Terima kasih. Semoga juga bisa bikin mood booster ya pagi hari ini untuk menjalani hari Minggu ini dengan lebih baik. Karena Hans akan masih terus menemani Anda hingga sore hari nanti, sahabat Sonora. Masih menjadi hari yang panjang bersama dengan Anda ya. Oke deh, dari Mr. Sexobeat, Hans punya satu lagu dari Jikustik yang berikut ini akan menemani Anda dengan Selamat Malam Dunia.

Ya sahabat Sonora, kalau biasanya kita dapat update seputar pembangunan transportasi umum gitu ya, yang cukup masif biasanya datang dari kota Jakarta. Tapi ternyata pagi hari ini datangnya dari sekitaran Jawa Timur. Ini memang menjadi kabar gembira nih terkait dengan transportasi massal di Jawa Timur. Ini Surabaya dipastikan akan memiliki layanan kereta rel listrik atau KRL yang siap beroperasi pada tahun 2030. Rencana menghadirkan KRL di Surabaya ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi massal di kawasan metropolitan Surabaya Raya. Pemerintah mulai mematangkan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL dengan target operasional penuh jalur pertama Surabaya hingga Sidoarjo pada tahun 2030. Jalur pertama yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo ini dipilih karena merupakan koridor dengan tingkat mobilitas harian yang sangat tinggi. Wah, ini memang kabar membahagiakan, walaupun masih harus bersabar bagi warga Surabaya. Masih 2030, masih harus menunggu kurang lebih 4 tahun lagi ya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ada Pak Edi Sutopo pagi hari ini sudah menyapa. Selamat pagi Pak Edi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ada Pak Michael juga dari Tangerang. Selamat pagi, apa kabarnya? Terima kasih sudah kembali menyapa. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora juga yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta pagi hari ini, apa kabarnya? Terima kasih sudah bergabung. Ini juga ada Rosi di berbagi informasi suasana Stadion JIS pagi hari ini cerah katanya. Suasananya ramai oleh warga yang lagi berolahraga. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Rosi di, selamat berolahraga dari JIS ya. Ada Surakarta juga ini menyapa, cuacanya cerah, cenderung panas katanya di pagi hari ini. Ada juga informasi terkini dari siapa nih ya? Anda di nomor belakang 9743. Selamat pagi. Menyapa dari Palmerah. Oh, kita tetanggaan ternyata. Cuacanya cerah betul. Cuacanya cerah ini terlihat dari studio Sonora. Juga memang cerah sekali pagi hari ini cuacanya ya. Tentunya menjadi cuaca yang baik untuk Anda bisa beraktivitas. Kalau mau keluar, mau olahraga, mau jalan-jalan pagi, atau mau liburan juga. Tadi ada yang sempat berbagi, mau ke Ragunan katanya. Ini boleh banget ya. Bogor juga ini cerah kata Adeto ya di pagi hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Satu lagu dulu ya dari Warna 50 Tahun.

Ya sahabat Sonora, memang sempat ramai di media sosial ya terkait dengan pengemudi Alphard yang terlibat cekcok dengan seorang satpam di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ini memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk bisa diberikan sanksi ya. Menurutnya sopir mobil Alphard tersebut sudah melanggar lalu lintas karena menerobos lampu penyeberangan pejalan kaki. Selain menerobos lampu merah yang menyala, Pramono juga menilai pengemudi bersikap arogan saat ditegur oleh petugas keamanan. Pramono pun memastikan satpam yang terlibat dalam insiden tersebut tidak akan dipecat. Wah, ini menjadi sebuah angin segar ya. Memang kadang untuk melakukan sesuatu yang benar itu nggak selalu zero resiko, sahabat Sonora ya. Kadang ada aja resiko yang harus ditanggung, didapatkan. Tapi tenang aja, sahabat Sonora. Ini memang biasanya cepat atau lambat kebenaran itu pasti akan terbukti.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda pagi hari ini dengan beragam lagu-lagu pilihan lainnya dari Music Director yang sudah siap nanti untuk kembali menemani Anda. Hans kembali sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung di 0812-122-9200. Selamat pagi untuk Pak Rudi, ini menyapa dari Pancoran, Jakarta Selatan. Suka sekali katanya pagi hari ini diputarkan lagu yang ngebeat katanya. Wih, bersyukur kalau

dinikmati dengan baik oleh sahabat Sonora ya. Sepertinya lebih lengkap kalau diputarkan lagunya berjudul To Princess dari Spin Doctor. Wah, nih belum bisa request nih Pak Rudy, karena program requestnya nanti baru dimulai di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti di program MKM. Nanti masih bersama dengan Hans di MKM nanti siang ya. Jadi boleh dinikmati aja dulu lagu-lagu pilihan dari Music Director di pagi hari ini. Dan juga selamat pagi untuk sahabat Sonora lainnya juga sudah bergabung. Ada Pak Irawan juga yang sudah menyapa Hans di pagi hari ini. Juga tentunya untuk sahabat Sonora yang lagi mendengarkan di TikToknya Radio Sonora Jakarta pagi hari ini, yang secara mayoritas tadi berbagi informasi cuaca di Indonesia ini masih terpantau cerah ya. Tadi Bogor cerah, dari Kuningan Jawa Barat juga tadi cerah katanya dengan 23 derajat Celcius. Tadi juga sempat diupdate dari Tangerang juga, ini cuacanya cerah katanya dengan 29 derajat Celcius. Terima kasih untuk kesapaan dan juga informasi dari Anda yang masih di jalan. Juga masih boleh kalau mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, langsung aja ya ke 0812 122 9200.

Lagu top 40 pada masanya, kata sahabat Sonora yang berkomentar di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Siapa yang masih ingat lagu ini jadi top 40 pada masanya? Artinya kita seumuran sahabat Sonora. Selamat pagi juga tentunya untuk kalian yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, ataupun juga untuk kalian yang lagi mendengarkan di streaming di www.sonora.co.id. Hans kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di pagi hari ini. Kita kembali pantau untuk beberapa ruas tol di pagi hari ini. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, dari ruas tol Jor, ruas tol dalam kota, ini masih terpantau ramai lancar di pagi hari ini ya. Dan juga dari Kunciran, ruas tol Serpong juga ini masih terpantau lancar di pagi hari ini. Ruas tol Layang MBZ, Jakarta Cikampek, dan juga Perbalunyi juga ini masih terpantau lancar. So far masih cukup lancar untuk lalu lintasnya, bisa Anda lalui di pagi hari ini sahabat Sonora, sambil juga menikmati beragam lagu-lagu lainnya yang masih akan terus Hans putarkan untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, brokong.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, Traffic, and Music.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Geoffrey is back. Dengan tema The Crafted, Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk mode lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Sonora FM. News, traffic, and music. There are days.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: 13 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya buat Anda yang mungkin baru saja bergabung di Sonora Network di siang kali ini 12:01 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu 26 Juli 2026, Hans Christian kembali hadir menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Di program ini Anda boleh request lagu, mau menyampaikan salam boleh. Boleh via teks ataupun juga via voice note di nomor 0812-122-9200. Nanti akan menemani Anda pilihan-pilihan lagu dari sahabat Sonora. Sambil kita menunggu pilihan lagu yang masuk, kita putarkan dulu. Ada satu lagu dari Griffin dengan Tie Me Down akan terlebih dahulu hadir mengawali perjumpaan kita di AM KM Siang.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda. Saya Hans Christian, tentunya di program AMKM Siang, di siang hari yang memang semakin mendekati jam 1 ini semakin panas, sahabat Sonora. Mataharinya semakin terik ya kalau di Jakarta Pusat. Di sekitar Anda seperti apa? Apakah seterik di Jakarta Pusat juga? Atau malah ada yang mendung nih cuacanya, boleh ya, sambil berbagi informasi cuaca ataupun juga lalu lintas di sekitar Anda seperti apa, sambil kita nikmati lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah masuk siang kali ini. Ada Ibu Tin di Bekasi yang katanya juga lagi panas terik di siang kali ini, pengen mendengarkan lagunya Coldplay dengan Paradise. Lagunya dikirimkan buat Ibu Oriza, buat Nur, dan juga semua sahabat Sonora. Terima kasih Hans, terima kasih juga Ibu Tin sudah bergabung di siang kali ini. Hans bantu masukkan dulu dalam playlist, nanti juga masih akan disusul dengan pilihan lagu-lagu lainnya. Pilihan dari sahabat Sonora masih boleh kirimkan ya, 0812 122 9200.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Olivia Rodrigo dengan Drop Dead baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di AMKM Siang. Satu lagu tadi adalah pilihan dari Ibu Oriza yang siang kali ini sudah menyapa dari sekitaran Rawalumbu. Ini selamat melanjutkan siarannya kembali. Lagunya dititipkan salam juga buat yang ada di studio, buat Ibu Tin, Nurili, Lena Foni, Sylvia Rianti, Sri Petojo, Riani Sutopo, Yuliape, Edi Sutopo, Wati, Naufal, Philip, Siprianus, R, Asti, Ani, Pinka, Elis, Alika, Becky, Fitri, dan juga Triksi. Salam sehat, selamat istirahat siang, cuaca Rawalumbu masih panas pol katanya siang kali ini. Dari Rawalumbu kita ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kita sapa dulu Pak Joko Priyono yang siang kali ini katanya akan mendengarkan lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan judul Alama. Lagunya mau dikirimkan salam buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada dan untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas di saat ini. Terima kasih Pak Joko, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alama.

0: Rizky Febian dengan Alama baru saja hadir menemani Anda di siang kali ini 12:25 waktu Indonesia Barat. Siang kali ini juga sudah bergabung bersama dengan Hans, ada Becky. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Hans. Hey, sudah

0: makan siang belum? Boleh, tapi jangan keseringan makan tom ya. Nasi padang juga jangan ya. Ya sekali-sekali boleh, oke. Yang memang mau dinikmatin ya. Oke, saya mau minta lagu dong. Penyanyinya Raye, judulnya Where's My Husband, atau enggak Ricky Martin, bisa enggak yang bahasa Spanish gitu, judulnya Ferdido Sinti. Kalau enggak ada itu, yang lain juga boleh ya, untuk Ricky Martin. Oke deh, hati nuhun ya mas ya. Mas, itu ya Spanyol ya, nanti tahun 30 ya, untuk jadi tempat buat bola ya. Apa namanya sih, aku lupa. Apalagi Barcelona. Aish, ada pantainya lagi. Saya suka sama pantai. Oke deh, sampai nanti ya. Sehat selalu. God bless you, Mas Hans.
1: Terima kasih Becky sudah menyapa siang kali ini. Pilih lagunya Raye dengan Where Is My Husband. Nanti akan menemani Anda sesaat lagi ya. Masih dari MKM siang, kita masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda. Tapi Hans mau ajak dulu nih buat yang sudah bergabung juga boleh kirimkan pilihan lagunya. Pastikan pilihan lagu Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Raye dengan Where Is My Husband.

Satu lagu dari Katy Perry dengan Hot and Cold baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Cindy dari Kelapa Gading. Apa kabar? Terima kasih sudah menyapa. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Ini lagunya dikirimkan juga katanya untuk Hans, buat kru, dan juga untuk seluruh sahabat Sonora di siang kali ini. Cuaca di Kelapa Gading ini masih cerah katanya. Wah, ini sama seperti di studio, artinya masih panas sekali sahabat Sonora. Banyak-banyak minum air putih kalau lagi di luar. Oke deh, lagunya sudah diputarkan. Berikutnya juga kita mau sapa ada... Mana tadi yang minta ya? Ini Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan lagunya Jamrut Ulang Tahun. Lagunya untuk Ibu Yeni yang ada di Jalan Panjang mungkin ini maksudnya ya. Blok B di Taman Alfa. Semoga bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Untuk keluarga MKM, salam sehat selalu untuk yang bacain. Terima kasih. Oke deh, lagunya sudah Hans siapkan dari Jamrut dengan Selamat Ulang Tahun. Ini khusus ya untuk yang hari ini lagi berulang tahun dan juga untuk Ibu Yeni spesialnya.

0: Press Adam dengan Good Side, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda di program MKM siang kali ini. Masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda. Anyway, satu lagu Press Adam tadi adalah pilihan dari AAB. Singkatan dari apa nih AAB? Yang sudah menyapa dari Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dikirimkan salam untuk semua pendengar Sonora di mana saja berada dan juga my family. Semoga selalu diberikan kebahagiaan serta kru Sonora yang lagi bertugas selalu sehat dan juga rezekinya dilancarkan. Amin. Ini Anda bagian orang yang mana nih? Bagian yang tanggal segini udah gajian atau justru masih tanggal tua nunggu tanggal 1, sahabat Sonora? Yang pasti semoga happy dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora di siang kali ini ya. Karena berikutnya Hans akan putarkan satu lagu pilihan dari Romario. Selamat siang.
1: Hai hai hai, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Simple Plan featuring Natasha Bedingfield dengan judulnya Jetlag. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye.
0: Bye-bye, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Simple Plan dengan Jetlag. Wih, asik banget ya. Lagunya akan segera menemani Anda. Tentunya juga Hans masih tunggu permintaan lagu lainnya dari Anda. Boleh sekali lagi di 0812 122 9200.

Simple Plan dengan Jet Lag baru saja menemani Anda siang kali ini. Semoga menjadi mood booster di tengah Anda yang lagi nyetir, kena panas, ngantuk gitu kan. Ada yang sama frekuensi sama Hans, kalau kena panas tuh ngantuk bawaannya. Semoga tetap terjaga. Jangan lupa ngopi dulu mungkin atau istirahat dulu supaya tetap fresh ya untuk berkendara di siang kali ini. Karena berikutnya Hans punya satu lagu dari Afgan dengan judul Kacamata, pilihan dari Dame yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Ini sudah memilih lagunya di siang kali ini. Nanti akan menyusul juga setelah lagunya Afgan, ada satu lagu pilihan dari Anthony Ian Jonathan yang sudah menyapa dari Bekasi Timur, minta diputarkan lagunya Kiss Me More dari Doja Cat. Salamnya buat Elizabeth Elson, serta seluruh penyiar dan juga pendengar Radio Sonora. Terima kasih sudah bergabung, lagunya ditunggu ya, kurang lebih 3 menit setelah satu lagu dari Afgan berikut ini dengan Kacamata.

Kita lanjutkan lagi. Satu lagu berikutnya akan menemani Anda adalah lagu yang ini sempat tren di 3 tahun lalu ya, tapi udah jarang kedengeran. Ini baru kedengeran lagi, ada yang minta. Satu lagu pilihan dari Trixie. Selamat siang. Ini lama kayaknya gak kelihatan, baru kelihatan lagi. Minta diputarkan lagunya Jungkook ya dengan Seven. Lagunya untuk Hans yang lagi siaran di siang kali ini. Lalu juga dikirimkan untuk tim yang lagi bertugas dan juga para sahabat Sonora yang lagi mendengarkan. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist dari Jungkook ya dengan Seven. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan buat yang masih di jalan juga, nanti Hans masih akan terus update beragam informasi lalu lintas untuk Anda di siang kali ini. Tapi kalau yang mau berbagi juga masih boleh ya, 0812 122 9200.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonar FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda jam kedua MKM. Gak kerasa sudah sejam berlalu, tinggal satu jam lagi. Hans menemani Anda di siang kali ini. Ada warga Kelapa Gading juga nih yang udah ikutan menyapa. Ada Mince, selamat siang. Pengen mendengarkan lagunya BTS katanya ya, yang Permission to Dance. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di siang kali ini. Siap, lagunya sudah siap untuk menemani Anda. Dan juga tentunya nanti masih akan kita putarkan juga satu lagu lainnya. Tadi ini lagunya siapa ya? Sebentar. Oh ini ya, untuk Rilly yang ada di Gunung Sahari. Tadi minta lagunya Yellow Claw. Ini lagunya mau diganti dengan yang judul lain kah? Karena yang judulnya Siathan ini belum bisa Hans putarkan. Mungkin kalau mau diganti dengan lagu Yellow Claw lainnya atau punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan ya di 0812 122 9200.

Rilly juga, sebelum ke Rilly deh, ini tuntasin dulu ya, Golden dari Huntrix ini. Kadang suka loncat aja gitu ya. Golden, pilihan lagu dari mana tadi ya? Namanya adalah Philip, selamat siang. Lagunya sudah diputarkan, salam katanya buat teman-teman AMKM Siang, BSD City, panas banget di siang kali ini, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung, lagunya sudah terputar. Ini Rilly, pengen diganti lagunya Fifth Harmony aja, yang judulnya Worth It. Lagunya tentunya dikirimkan buat kru Sonora dan juga buat para pendengar Sonora lainnya. Terima kasih. Rilly lagi di mana nih? Lagi di jalan kah? Atau lagi di rumah? Selamat menikmati weekend ya. Ditemenin sama lagu pilihannya Fifth Harmony dengan Worth It.

Next song Hans punya Ed Sheeran dengan Dive. Satu lagu pilihan dari mana namanya? Iwan Atmojanawi dari Bekasi. Menyapa sahabat Sonora dengan lagunya Ed Sheeran dengan Dive ya. Lagunya dikirimkan untuk pendengar setia Sonora dan juga untuk Mas Hans yang lagi bertugas di siang kali ini. Thank you so much. Nanti masih akan terus berlanjut ya sampai tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di AMKM Siang.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Geoffrey is back. Dengan tema Recrafted, Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk mode lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Ya sahabat Sonora, masih di MKM Siang bersama dengan saya Hans Christian. Ada Tari Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat. Selamat siang. Kalau punya lagu pilihan lain boleh dikirimkan kembali. Tari Kurniawan mau diganti dengan lagu apa? Nanti akan Hans putarkan. Lalu juga selamat siang untuk Ibu Rianti. Kita sapa dulu ya.
3: Selamat siang Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latifah, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Sylvia, Mbak Asti, Kak Sisi, Bu Sri Petojo, Bu Riani Sutopo, Pedi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Nopal, Botin, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat makan siang. Minta lagunya kok dari Leto Rohalindu buat Kohan, selamat bertugas, sehat selalu, makasih.
2: Terima kasih. Waduh nih, siang-siang dengerinnya Ruang Rindu ya. Agak sedikit mellow, boleh. Lagunya Hans bantu siapkan dulu dari Leto dengan Ruang Rindu, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu berikutnya, ada Noah dengan judul Yang Terdalam. Satu lagu pilihan dari Kaguya yang ada di Bogor. Ini lagunya minta diputarkan, Noah dengan judul Yang Terdalam. Boleh ditunggu ya, kurang lebih 3,5 menit setelah satu lagu dari Leto, Ruang Rindu.

0: Dua lagu sudah menemani Anda di siang kali ini. Terakhir tadi Noah yang terdalam ya. Kita akan ke lagu mancanegara setelah ini. Ada lagu pilihan dari... mana namanya? Sebentar. Evan di Koja, Jakarta Utara. Ini mau request lagunya Beyonce ya. Lagunya Hans putarkan yang judulnya Love on Top. Nanti akan menemani... mau mengucapkan juga selamat siang untuk broadcaster yang bertugas, Mas Hans Christian, buat semua kru yang bertugas, dan juga seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Yang di jalan tetap berhati-hati, dan yang di rumah selamat menikmati waktu santai siangnya, menghabiskan sisa-sisa hari Minggu. Iya ya, dibilang sisa-sisa hari, jadi tinggal berapa jam lagi nih sahabat Sonora ya? 11 jam lagi, udah hari Senin. Semangat ya buat yang lagi nge-recharge energi untuk kembali beraktivitas, kembali bekerja di esok hari. Kita juga akan menyapa ada Pak Sebastian Hartono. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara AMKM Siang. Selamat siang Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Gereja Santo Ambrosius, Villa Melati Mas, BSD Serpong. Abis pulang Sunday Mas nih, Ko Hans. Seperti biasa, saya mau request lagu. Judul lagunya The Riddle, penyanyinya dari Five for Fighting. Lagu ini ucapannya juga untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, untuk juga Ko Hans, happy Sunday ya, have a blessed Sunday. Dan juga seluruh pendengar setia AMKM Siang, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Ko Hans, lagunya sudah diputerin. Terima kasih, happy Sunday and have a nice weekend. Cuaca di BSD panas terik. Thank you Ko Hans, back in action again.
0: Terima kasih panas terik dari BSD ya. Happy Sunday juga buat Pak Sebastian Hartono dan juga seluruh sahabat Sonora di siang kali ini. Hans sudah siapkan lagunya Five for Fighting dengan The Riddle. Tapi akan terlebih dahulu terputar untuk Anda Beyonce dengan Love on Top.

0: Satya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, jadi tunggu apa lagi sahabat Sonora, langsung aja cari tahu katalog lebih lengkap dari Broko Smart, kira-kira apa saja yang cocok dengan rumah Anda, tentunya menyempurnakan experience Anda ketika sedang bersantai di rumah. Kalau mau tahu lebih lengkap, langsung aja mampir ke website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Ini Hans sampaikan dulu ya beberapa lagu yang belum bisa Hans putarkan di siang kali ini. Ada punyanya Bu Eli, ada punyanya Pak Boni, lalu juga Surya yang ada di Bandung. Pak Siprianus juga ini Happy Sunday, cuaca di Karawaci saat ini matahari terang berawan katanya ya. Ini kalau punya lagu-lagu pengganti lainnya boleh kembali dikirimkan. Di siang kali ini mau diganti dengan lagu apa? Tapi untuk sekarang Hans mau sapa dulu, ada Pak Sony sudah bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang MKM Malam, selamat siang Sonora, dan selamat siang Om Han. Saya Sony dari Cibinong. Kali ini saya ikutan KMKM siang, ikut lagu itu Iwan Fals yang berjudul Hidup Bukan Sekedar Bernapas. Lagunya saya kirimkan untuk seluruh driver Tritama yang sedang on beat ya. Untuk Om Han, terima kasih.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas katanya. Boleh. Nanti akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Magdalena. Selamat siang. Request lagunya BCL. Ini karena gak ada judul lagunya, Hans pilihkan yang judulnya Aku Wanita ya. Lagunya untuk teman-teman pendengar Sonora dan juga kru Sonora. Selamat bertugas, terima kasih Kak. Hari ini di Pesanggrahan Jakarta Selatan, cuacanya cerah dan juga panas. Oke, terima kasih. God bless you too. Terima kasih sudah bergabung di MKM Siang. Dan masih ada beberapa menit lagi ya, Hans bersama dengan Anda di AMKM Siang.

Mana-mana ada di 10 menit terakhir di MKM siang kali ini. Hans akan putarkan satu lagu. Sebentar, ini kok mouse-nya gak bisa digerakin? Gimana caranya? Oh nah, dah. Ada lagunya Ace of Base dengan All That She Wants. Ya, ini pilihan pengganti dari Pak Siprianus yang sudah bergabung di siang kali ini. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora, Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Kak Asti, dan juga kru yang lagi bertugas. Selamat makan siang ya. Asti juga ini sudah menyapa, absen saja, hadir ya kok. Katanya siang kali ini cuacanya panas pol. Siap, lagunya nanti akan diputarkan untuk menemani sahabat Sonora ya. Yang buat di jalan juga hati-hati di jalan. Di hari yang panas ini semoga gak ngantuk sahabat Sonora ya. Ditemani dulu sama lagunya Ace of Base, All That She Wants.

Ya itu tadi dia satu lagu dari Ace of Base dengan All That She Wants menemani Anda di siang kali ini. Dan ternyata satu lagu tadi membawa kita ke penghujung program MKM di siang kali ini, edisi Minggu 26 Juli 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk sahabat Sonde yang sudah bergabung bersama dengan Hans di dari tadi pagi ya sampai siang kali ini di AMKM. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Dan nanti Hans masih akan terus menemani Anda di sore hari nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya di Sonora Chart. Lagu-lagu Indonesia akan kembali hadir dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa di minggu ini. Kira-kira siapa yang saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart di nanti sore? Nah, tunggu ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah ini Hans temani Anda dulu dengan lagu-lagu Indonesia dalam Pesona Indonesia di pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri MKM sampai di sini, satu lagu terakhir untuk Anda. This is Raisa featuring dengan Sam Kim dengan Someday. Have a great day sahabat Sonora. Selamat siang.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Seratus persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: pahlawan desa. Di pinggiran Desa Lestari berdiri tegak jajaran pohon mangrove termasuk Rizo, si pohon bakau dan ibunya. Mereka berdua sudah lama dikenal warga sebagai penjaga pantai yang tangguh. Suatu hari, Pak Madi, seorang nelayan yang sedang bekerja, tiba-tiba berlari dengan panik ke pusat desa.
1: Waduh, gawat, gawat, gelombang tinggi datang. Si siklon datang mengamuk di tengah laut.
0: Dari kejauhan, siklon si ombak jahat mengacak-ngacak pantai dengan tawanya yang menggelegar.
2: Bersiaplah Desa Lestari, aku akan menghancurkan segalanya.
0: Warga desa berlarian ketakutan. Ibu Rizo pun segera memberi komando.
3: Rizo, kamu jangan takut. Dengar ibu, kunci akarmu dengan akar ibu. Kita harus membuat benteng agar warga selamat.
4: Siap ibu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku.
0: Siklon menghantam dengan gelombang besarnya, namun akar-akar Rizo, si tumbuhan bakau yang kuat, menahan hantaman tersebut dan membuat siklon hancur berkeping-keping.
1: Ah, ombakku hancur. Sial sekali aku bertemu dengan Rizo, si bakau kuat itu.
5: Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Rizo. Kamu dan ibumu telah menyelamatkan tambak dan rumah kami. Kalian adalah pahlawan desa kami.
4: Ini sudah menjadi tugasku, Pak Madi. Akarku memang diciptakan untuk menjaga kalian semua.
0: Seluruh warga desa bersorak gembira. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi meremehkan Rizo si pohon bakau sebagai salah satu tumbuhan yang banyak manfaatnya di hutan mangrove. Mereka kini giat menanam dan merawat hutan mangrove sebagai nafas dan perlindungan daerah pesisir pantai. Satu langkah peduli alam, warisan indah demi hidup tentram. Jaga dan lestarikan mangrove kita untuk masa depan yang lebih tertata. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk Masa Depan.
6: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Moonlight FM. News,
1: traffic,
0: and music.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 100% lagu Indonesia.

0: Sonora FM.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music. Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
3: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Saya Hans Christian kembali menemani Anda sore hari ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. 20 lagu-lagu Indonesia terbaik akan Hans putarkan menemani Anda di edisi 26 Juli 2026. Di minggu lalu ada satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda. Ini sudah menemani Anda kurang lebih selama 4 bulan ya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata di minggu ini dia harus tersingkirkan karena di posisi nomor 20 sudah ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Ini dia dari Itkitaf dengan judul Mungkin di Depan Buram. Akan menemani Anda di posisi nomor 20.
4: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau tadi di posisi nomor 20 Anda sudah ditemani dengan satu lagi dari It Kitaf. Di posisi nomor 19 kali ini Anda akan ditemani dengan satu lagu dari Eno featuring dengan Ari Lesmana, yang ternyata di minggu ke-16 ini kembali harus turun 3 peringkat ya, dari posisi nomor 17 ke posisi nomor 19. Ini dia sesi potret dari Eno featuring Ari Lesmana.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda masih mendengarkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini kita akan mendengarkan satu lagu dari Budi Doremi, di mana satu lagu ini kembali harus turun 2 peringkat di minggu ke-14-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kalau minggu lalu berhasil berada di posisi nomor 16, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan berada di posisi nomor 18 saja. Budi Doremi ada untukmu.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda di sore hari ini tentunya dengan lagu-lagu karya anak bangsa terbaik. And so far ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu Roni Parulian ya, yang kembali berhasil melejit naik 3 peringkat dari posisi nomor 20 alias menjadi pendatang baru di minggu lalu. Ternyata minggu ini langsung melejit naik 3 peringkat dari posisi 20 ke posisi nomor 17. Ini dia Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Perjalanan minggu kedua dari satu lagu Raim Laode ini kembali menghasilkan sebuah peningkatan yang cukup baik ya. Kembali berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 18 ke posisi nomor 16, India Raim Laode, Dunia Yang Nanti.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Setelah sempat menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ya, ini posisi tertingginya memang sempat berada di posisi nomor 1. Tapi di minggu ke-14 ini harus kembali turun 4 peringkat setelah minggu lalu Harus Rela berada di posisi nomor 11. Ternyata untuk minggu ini Harus Rela kembali turun 4 peringkat ke posisi nomor 15. Satu lagu dari Sal Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, dan kali ini kita akan dengarkan satu lagu yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 15 ke posisi nomor 14. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto yang sudah siap akan menemani Anda. Please welcome Sumpah Mati.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Bagaimana aktivitas Anda? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan juga buat sahabat Sonora yang lagi beraktivitas, semangat terus sore hari ini. Semoga semua aktivitasnya bisa segera selesai dan juga hasilnya pun baik ya. Anyway, kita lanjutkan dulu. Kalau tadi sudah dengan lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto, kali ini kita ke Adrian Khalif terlebih dahulu ya. Akan kembali menemani Anda, dan juga lagu dari Adrian Khalif ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 14 ke posisi nomor 13. Ini dia 2001 kali.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu lagu berikutnya ini masih berkaitan dengan angka-angka, judulnya Sahabat Sonora. Kalau tadi Adrian Khalif 2001 kali, kali ini tidak sebanyak itu angkanya. Angkanya 1000 kali. Kira-kira lagu dari siapa? Sudah bisa tebak? Yes, Gia Indrawari yang ternyata di minggu ini kembali harus turun 5 peringkat dari posisi nomor 7 ke posisi nomor 12. Ini dia Gia Indrawari dengan 1000 kali.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu lagu berikutnya akan menemani Anda, satu lagu yang memang minggu lalu berada di posisi nomor 12, tapi di minggu ke-6-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, kembali berasa naik satu peringkat dari posisi 12 ke posisi nomor 11. Ada satu lagu dari Ciel on 7 yang akan hadir untuk Anda dengan judul Sederhana.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, itu artinya kita sudah sampai di posisi nomor 10. Di mana posisi nomor 10 kali ini diisi dengan satu lagu dari Arfian Dwi yang ternyata di minggu ini kembali harus merelakan turun 4 peringkat setelah sebelumnya berada di posisi nomor 6, tapi ternyata di minggu ini harus kembali turun 4 peringkat ke posisi nomor 10. Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: 3 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kira-kira siapa yang berhasil menduduki posisi nomor 9 kali ini? Karena surprisingly, satu lagu ini peningkatannya cukup drastis, sahabat Sonora. Baru 3 minggu bertahan di Sonora Chart lagu Indonesia, tapi sudah berhasil sampai di posisi nomor 9. Naiknya juga cukup drastis, sahabat Sonora. Setelah di minggu lalu berhasil menduduki posisi nomor 13, ternyata di minggu ini kembali berhasil naik 4 peringkat ke posisi nomor 9. Satu lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Kelihatannya nggak mau kalah dengan satu lagu dari Tulus, sahabat Sonora. Satu lagu dari Juicy Lucy di minggu ini juga turut mengalami peningkatan, walaupun tidak sedrastis lagunya Tulus, but tetap saja ya menjadi sebuah progres yang baik untuk bisa kita hargai, karena satu lagu dari Juicy Lucy ini kembali berhasil naik 2 peringkat setelah minggu lalu berada di posisi nomor 10, tapi ternyata minggu ini berhasil naik ke posisi nomor 8. This is Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kita masih di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian. Kalau tadi sudah ada Juicy Lucy, kali ini ada Ariel Noah dan juga Raisa yang juga ikutan untuk naik 2 peringkat dari posisi nomor 9, bergeser naik ke posisi nomor 7. Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
4: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
5: Posisi nomor 6 diisi dengan satu lagu dari Salma Salsabil yang so far ini menjadi posisi tertinggi dari Salma Salsabil di sepanjang perjalanannya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu berada di posisi nomor 8, tapi untuk minggu ini kembali berhasil naik 2 peringkat ke posisi nomor 6. Salma Salsabil dengan Hacu.
4: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 5 untuk edisi 26 Juli 2026 diisi dengan satu lagu dari Bernadia yang sempat menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tapi di minggu lalu harus merelakan turun berada di posisi nomor 3. Ternyata di minggu ini kembali harus merelakan turun kembali 2 peringkat ke posisi nomor 5. Ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 4 untuk edisi kali ini berhasil diisi dengan satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Ronnie Parulian yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ke-9-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kalau minggu lalu berada di posisi nomor 5, minggu ini berhasil naik ke posisi nomor 4. Ini dia Vanessa Zee dan juga Ronnie Parulian, takkan terulang.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Saat mangrove menghilang, laut perlahan mengambil kembali pesisir. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Provinsi Riau. Sejak tahun 1990-an, berkurangnya tutupan mangrove membuat abrasi terus menggerus daratan. Dampaknya bukan hanya pada alam. Lebih dari 1.600 hektar perkebunan kelapa akhirnya ditinggalkan. Ketika laut datang, kebun kelapa pun tumbang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan sebagian keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Bersama masyarakat, M4CR mendukung penanaman lebih dari 1,4 juta bibit mangrove sebagai langkah memulihkan pesisir dan menghadirkan kembali benteng alami yang pernah hilang. Karena apa yang kita jaga hari ini akan menjaga kehidupan di masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
2: Dan ini dia 3 besar Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi 26 Juli 2026, sahabat Sonora. Ini kelihatannya agak cukup mudah untuk ditebak karena perubahannya nggak terlalu drastis di 3 besar ini, sahabat Sonora. Kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi nomor 3. Di mana posisi nomor 3 diisi dengan satu lagu dari Pamungkas yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ini setelah bertahan selama 10 minggu berturut-turut. Minggu lalu berada di posisi nomor 4, tapi untuk minggu ini berhasil berada di posisi nomor 3. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, posisi runner-up untuk edisi 26 Juli 2026 diisi dengan satu grup band yang memang lagi world tour katanya ya. Ada NPD yang sempat menjuarai Sonora Chart lagu Indonesia di minggu lalu, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan turun satu peringkat menjadi runner-up saja untuk edisi kali ini. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Yes, dan ini dia waktunya Hans untuk mengumumkan siapa di antara ke-20 lagu yang diputarkan yang berhasil menjadi juara di edisi 26 Juli 2026. Dan congratulations for Fanny Sugi yang berhasil bertukar tempat dengan NPD. Kalau NPD turun dari 1 ke 2, tapi ternyata lagu Fanny Sugi ini naik dari posisi runner-up menjadi posisi juara untuk edisi 26 Juli 2026. Kita dengarkan bersama, please welcome, ini dia Fanny Sugi, Jogja Lantai 2.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: News, traffic, and music.
1: Itu tadi dia Sabar Sonora, 20 lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda di edisi 26 Juli 2026. Buat yang ketinggalan jangan khawatir, Anda bisa cek di Instagram @sonorafm92. Dan juga tentunya minggu depan Hans akan kembali hadir menemani Anda dengan beragam lagu-lagu Indonesia terbaik, tentunya hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia di hari dan jam yang sama. Saya Hans Christian harus pamitan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah bersama dan Hans dari pagi hari tadi sampai sore hari ini. Tentunya buat yang masih beraktivitas juga semoga semuanya lancar. Hati-hati di jalan buat yang masih menempuh perjalanan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan and have a great day sahabat Sonora. Bye bye.
0: Your daily dose of news, traffic, and music.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
2: Halo, selamat malam sahabat Sonora. Apa kabarnya di malam hari ini? Senang sekali saya kali ini bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora kembali di program Sonora Weekend. Jadi selama 4 jam saya Yudi Samadi akan menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tentu saja dengan informasi-informasi atau tips atau mungkin juga berita-berita lain ya, yang semoga bisa memberikan wawasan kepada Anda kali ini. Yang pasti sampai jam 10 nanti stay tune terus di sini di Sonora Weekend. Kalau Anda mau update, mau berbagi info juga boleh. Silakan Anda boleh WhatsApp saja di 0812-1229200. Kita mulai Sonora Weekend di malam hari ini bersama saya sekali lagi Yudi Samadi. You're the

0: Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
0: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
0: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
0: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
0: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
0: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora Weekend bersama saya Yudi Samadi terus menemani Anda. Alutsista atau alat utama sistem pertahanan Indonesia kembali diperkuat setelah Kementerian Pertahanan menaikkan kontrak pembelian 12 jet tempur ringan jenis M346F Blok 20 buatan Leonardo asal Italia. Pengumuman ini disiarkan oleh situs resmi Leonardo dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan. Disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Riko Sirait, ya, penambahan alutsista teranyar ini akan melengkapi TNI Angkatan Udara yang kini telah diperkuat dengan jet tempur modern macam Rafale yang mengisi Skadron Udara 12 awal 2026 lalu. Sementara jet M346 sendiri akan tiba di Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Dikutip dari situs resmi Leonardo, Indonesia akan menjadi negara ke-23 yang menggunakan pesawat M346. Sementara varian Blok 20 adalah varian terbaru yang sebelumnya hanya hadir di Eropa dan Amerika Utara.

Masih terus bersama Anda, saya Yudi Samadi di Sonora Weekend malam hari ini. Sahabat Sonora, menikmati malam minggu, mungkin di rumah beristirahat atau yang sedang di jalan, hati-hati ya sahabat Sonora. Dan yang sedang bekerja juga tetap semangat ya, meskipun weekend banyak juga yang tetap harus bertugas. Tetap semangat semuanya, ada tagihan yang harus dibayar, ada pajak yang harus dibayar sahabat Sonora. Nah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai 54,71 triliun rupiah hingga Juni 2026. Nilai tersebut berasal dari PPN perdagangan melalui sistem elektronik, pajak aset kripto, pajak fintech, peer-to-peer lending, serta pajak sistem informasi pengadaan pemerintah atau SPP. Kontributor terbesar berasal dari PPN melalui sistem elektronik ya, yang mencapai 42,01 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2026, Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 271 pelaku PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN, dengan 236 diantaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. Selain itu, penerimaan pajak aset kripto tercatat sebesar 2,09 triliun rupiah, pajak fintech 5,1 triliun rupiah, dan pajak SPP sebesar 5,51 triliun rupiah. Seluruh komponen tersebut menjadi bagian dari penerimaan pajak ekonomi digital yang terus bertumbuh saat ini.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Bang? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, susah sih. Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, berbicara transportasi, apalagi di kota-kota yang masyarakatnya commute mobile, begitu ya, tentu sangat penting. Di Jakarta, ya, kita bersyukur ya, sudah ada Transjakarta, sudah ada LRT, MRT, yang juga terintegrasi dengan Jaklingko mungkin, atau dengan moda transportasi lainnya, seperti KRL misalnya. Nah, di Bandung sebagai sebuah kota aglomerasi juga ini sudah beberapa dibangun ya infrastruktur transportasi. Nah, yang terbaru pembangunan bus rapid transit di kawasan Cekungan Bandung resmi dimulai. Sistem BRT tersebut nantinya akan melayani 5 wilayah yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pada tahap pengembangan proyek mencakup pembangunan koridor jalur khusus sepanjang 21 km didukung 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung atau direct service, sekitar 719 titik pemberhentian, serta ratusan armada bus yang akan melayani mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Bandung. Nah, khusus pembangunan infrastruktur BRT di kawasan Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai 1,3 triliun rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan jalur khusus, halte, depo, intelligent transport system, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, olahraga itu tetap dianjurkan ya, meskipun untuk orang yang sudah sangat senior, usianya sudah semakin lanjut. Tapi yang menarik, kalau kita selama ini tahu bahwa olahraga berat itu selalu identik dengan atau diperbolehkan dilakukan oleh orang yang masih berusia muda saja, tapi ini ada olahraga yang sebetulnya cukup berat tapi mulai dilakukan, menjadi tren dilakukan oleh warga-warga senior. Dan nama olahraganya parkour, sahabat Sonora. Jadi parkour ini selama ini identik dengan olahraga ekstrim yang dilakukan oleh anak-anak muda. Namun di Singapura olahraga ini justru menjadi tren karena dilakukan oleh para lansia lewat konsep geriatrik parkour. Berbeda dengan parkour konvensional, latihan ini dirancang untuk membantu lansia melatih keseimbangan, kelincahan, dan kemampuan bergerak agar tidak mudah terjatuh. Sejumlah penelitian juga menunjukkan geriatrik parkour ini berpotensi untuk membantu mempertahankan kemampuan fisik lansia meskipun manfaatnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Tapi yang pasti, di Singapura ini sudah semakin banyak nih para lansia yang melakukan kegiatan olahraga ini. Jadi menyehatkan dan semacam memberikan challenge gitu ya untuk warga senior. Dari laman Edition, negara ini diproyeksikan menjadi super age society pada tahun 2026 ini, sahabat Sonora, Singapura ya. Dan status tersebut berarti lebih dari 21% penduduknya telah berusia 65 tahun ke atas. Nah, Kementerian Kesehatan Singapura juga memperkirakan satu dari empat warga negaranya akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2030. Nah, fenomena parkour ini dilakukan oleh warga senior di Singapura menjadi pilihan aktivitas kebugaran untuk melatih keseimbangan hingga kelincahan guna mengurangi resiko jatuh. Gimana kalau di Indonesia, possible nggak ya dilakukan oleh warga senior di sini?

0: Sonora FM.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 24 jam musik terbaik.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Anda masih mendengarkan

Ya, sahabat-sahabat Sonora masih membahas soal Park Hour. Jadi kalau di Singapura itu komposisi penduduknya akan semakin matang begitu ya, di mana di tahun 2030 ini ada prediksi 1 dari 4 warga negaranya akan berusia 65 tahun ke atas. Jadi sudah memasuki apa yang disebut Super Age Society. Status tersebut ya berarti lebih dari 21% penduduknya telah berusia 65 tahun ke atas. Nah, seiring bertambahnya populasi lansia, berbagai layanan dan aktivitas dirancang khusus bagi kelompok usia tersebut semakin bermunculan, mulai dari kegiatan sosial hingga kelas olahraga. Salah satunya adalah Geriatric Park Hour yang telah dijalankan pelatih dari Singapura ya, Tan Shi Bone, sejak 2017. Alih-alih mengajarkan aksi Park Hour ekstrim, Tan merancang latihan yang berfokus pada kemampuan fungsional tubuh untuk membantu lansia menghadapi aktivitas sehari-hari seperti melompati bangku, merangkak, berguling, hingga memanjat tembok rendah. Jadi menurut Tan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kelincahan sehingga para pesertanya bisa bereaksi lebih cepat. Dan kemampuan bereaksi dengan cepat ini menjadi salah satu aspek yang pasti menurun seiring bertambahnya usia. Banyak lansia mengalami cedera serius setelah terjatuh karena turunnya refleks dan koordinasi tubuh. Oleh karena itu, Park Hour disarankan ya, olahraga ini dirasakan salah satu pesertanya. Mengikuti Park Hour membuatnya merasa lebih percaya diri dan semakin mandiri meskipun sudah memasuki usia lanjut.

Olahraga park hour untuk orang tua atau geriatric park hour, sahabat Sonora, yang sekarang sedang ngetren di Singapura, dilakukan oleh para warga senior untuk menjaga keseimbangan. Dan ternyata mengacu pada jurnal The Effect of Park Hour Concept on Functional Mobility in Older Adults tahun 2025, aktivitas ini menekankan kontrol tubuh dan kesadaran sehingga membantu mendorong keseimbangan, kelincahan, dan daya tahan tubuh seseorang. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi geriatric park hour, mengingat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gangguan keseimbangan menjadi salah satu penyebab utama lansia mengalami jatuh. Sejumlah penelitian juga menunjukkan latihan ini berpotensi membantu mempertahankan kemampuan fisik lansia. Studi yang melibatkan lansia selama 10 minggu menunjukkan bahwa latihan ini dimodifikasi dan mampu meningkatkan kemampuan menjangkau atau functional reach dan memiliki perbaikan pada mobilitas fungsional, meski sebagian hasilnya belum signifikan secara statistik. Menurut Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat atau CDC, lebih dari 1 dari 4 orang berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setiap tahun. Jadi fokus utama dari Park Hour Geriatric ini adalah melatih kemampuan tubuh agar lansia lebih seimbang dan lincah dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari serta tidak mudah terjatuh. Shine bright like a diamond.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengar

Ya, sahabat Sonora, PT Danantara Asset Management resmi menandatangani Share Purchase Agreement atau perjanjian pembelian saham atas saham PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, dan PT BNI Asset Management, dan juga PT PNM Investment Management. Penandatanganan tersebut telah menandai beralihnya pengendalian 4 perusahaan manajer investasi BUMN kepada Danantara Indonesia. Keempat perusahaan tersebut secara kolektif mencatatkan dana kelolaan atau aset under management lebih dari 170 triliun rupiah per Juni 2026. Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menilai skala dana kelolaan tersebut didukung pengalaman, jaringan distribusi, kapabilitas investasi, serta basis investor yang dimiliki masing-masing perusahaan. Ini menjadi kekuatan yang penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri manajemen investasi Indonesia. Doni mengatakan pengambil alihan pengendalian 4 perusahaan tersebut bukan sekedar transaksi pembelian saham, melainkan membangun kekuatan baru dalam industri manajemen investasi nasional.

Ya, sebentar lagi Agustus, September. Ini saya harus mengingatkan sahabat-sahabat Sonora karena mulai 1 September 2026, pasien BPJS Kesehatan yang memerlukan kontrol lanjutan perlu memastikan membawa surat kontrol saat kembali berobat ke rumah sakit. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan layanan petugas BPJS 1, petugas PIPP, Pandawa, Mobile JKN maupun Care Center 165 untuk mendapatkan informasi dan bantuan agar lebih terarah, sahabat Sonora. Sama halnya dengan tiket pesawat, surat kontrol ini juga sama pentingnya ya bagi pasien BPJS yang perlu kontrol atau juga kontrol lanjutan. Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerbitkan surat kontrol bagi pasien yang memerlukan kontrol lanjutan sesuai hasil pemeriksaan dokter penanggung jawab. Jadi jika Anda atau anggota keluarga berobat ke rumah sakit, jangan lupa tanyakan kepada dokter tersebut setelah diperiksa, apakah kondisi saya masih perlu kontrol lagi atau tidak? Jika masih perlu kontrol, di mana bisa mengambil surat kontrol dan kapan bisa kembali untuk kontrol lagi. Bila dari pemeriksaan dokter ternyata Anda perlu kontrol atau kontrol lanjutan, maka mintalah surat kontrol ke dokter yang memeriksa atau petugas poli di rumah sakit.

Donald Trump, sosok yang ya kontroversial sahabat Sonora, termasuk baru-baru ini ketika Trump seperti berpolemik dengan wali kota New York, Mamdani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap selama berada di Amerika Serikat, meskipun Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Pernyataan itu disampaikan oleh Trump di media sosial sehari setelah wali kota New York, Zohran Mamdani, menyatakan masih mempertimbangkan kemungkinan menangkap Netanyahu jika berkunjung ke kotanya. Melalui akun media sosial Truth-nya, Trump mengatakan Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apapun selama berada di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri bukan negara anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut terhadap warga negaranya maupun sekutu-sekutunya. Pemerintah Israel menolak tuduhan yang menjadi dasar surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional tersebut.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Yudi Samadi masih bersama Anda di Sonora Weekend malam hari ini. Kepala BNNRI, Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan pihaknya berupaya memutus rantai narkoba tidak hanya lewat penindakan hukum, tapi juga pendekatan sosial ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Grand Design Alternative Development, salah satunya mengubah mindset masyarakat untuk tidak lagi menanam tumbuhan ilegal. Program ini sudah dilakukan sejak dipimpin oleh Budi Waseso. Kegiatan masih dilanjutkan sebagai upaya memutus akar masalah sosial ekonomi terkait peredaran narkotika. Program ini di Sumatera sempat berhenti karena bencana banjir besar, namun kini masyarakat sedang membangun kembali program Grand Design Alternative Development tersebut. Ia menyebut program ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemberantasan yang berkelanjutan disebut harus memutus mata rantai kejahatan sekaligus menghadirkan pilihan penghidupan yang bermartabat. Kepala BNN juga mengungkapkan keberhasilan ubah mindset petani ganja menjadi petani kopi.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sahabat Sonora, sejumlah pemerintah daerah masih memungut biaya persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pengembang rumah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Meski kebijakan pemerintah telah membebaskan pungutan tersebut. Ketua Umum APRSI Dedi Indra Setiawan menyebut kendala yang masih terjadi antara lain adalah proses perizinan yang lambat, implementasi kebijakan yang belum optimal, serta persyaratan yang dianggap menyulitkan. APRSI telah melaporkan masalah ini kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdasarkan laporan dari pengurus daerah di seluruh Indonesia. Mendagri Tito Karnavian mengatakan 509 daerah sudah memiliki aturan pembebasan PBG dan BPHTB, namun masih ada yang belum menerapkannya. Ia menegaskan bahwa pemungutan biaya tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Pemerintah akan memberikan teguran kepada daerah yang melanggar serta mengumumkan nama daerah tersebut kepada publik sebagai bentuk sanksi sosial.

Ya, pertengahan pekan lalu, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI Amerika Serikat, Cash Patel, di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Selain melakukan pembahasan secara resmi, Direktur FBI juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Prabowo sebagai bagian dari kerjasama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan bahwa artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua, tepatnya warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani. Menurutnya, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi Indonesia.

0: hanya di Solar FM 92 Jakarta.
1: Ya sahabat Sonora, sudah hampir pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, jam 10 malam saya akan pamit undur diri dari Sonora Weekend di malam hari ini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan, termasuk Anda yang juga menyimak melalui streaming di sonora.id, sonora.co.id atau platform digital lainnya. Dan kita ketemu lagi nanti, jumpa lagi di program-program lainnya. Untuk Anda yang suka banget dengan lagu-lagu komposisi-komposisi klasik, sesaat lagi mulai pukul 22 akan hadir Sonora Classic Night yang kali ini akan mengetengahkan komposisi-komposisi klasik dari beberapa komposer dunia, Eropa, Rusia yang pernah menggarap musik untuk mengiringi aktivitas penjaga istana dan keluarga istana. Yang kalau Anda pernah dengar Nutcracker ya, Nutcracker, ini musik-musiknya tuh identik dengan kegiatan-kegiatan mereka saat mereka baris berbaris atau juga mengiringi keluarga istana pada saat beraktivitas di kerajaan istana Inggris ya, mostly ya sahabat Sonora. Nah, seperti apa komposisi-komposisi klasik tersebut, saya akan putarkan di Sonora Classic Night malam hari ini. So pasti station terus ya, sambil menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Terima kasih, saya Yudi Samadi pamit. Sampai jumpa, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran.

pendengaran dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Wah, Juli udah mau habis aja ya, udah tanggal 27 sekarang. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Hari Senin lagi, Rara Kalisaran lagi yang hadir menemani Anda. Membuka minggu, memulai hari di hari Senin yang mudah-mudahan indah dan menyenangkan. Yang pasti selama 5 jam ke depan saya akan menemani dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, informasi-informasi terkini, informasi cuaca lalu lintas, dan sapa pagi dari Anda sahabat Sonora. Termasuk juga jangan lupa untuk yang mau berbagi sapa paginya, informasi cuaca lalu lintas, terus kami nantikan di 0812 1229200, plus juga nanti kita saling sapa ya di TikTok Live. Terus stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music bersama Rara Kalisaran.

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali Most Valuable Player di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun pada tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Jangan menyerah. Ya, itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan karir seorang Michael Jordan. Semangat untuk terus berjuang, berusaha dan berikhtiar dengan kualitas yang paling baik adalah kombinasi paling ampuh untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, jika Anda membaca lebih banyak lagi kisah mengenai kumpulan cerita inspirasi singkat tentang Michael Jordan ini, Anda akan paham bahwa kesuksesannya terbangun di atas kegagalan yang panjang dan melelahkan. Michael Jordan pernah melewatkan 9.000 kesempatan mencetak angka. Michael Jordan pernah kalah dalam 300 kali pertandingan. Ia juga telah gagal lebih dari 26 kali dalam lemparan penentuan juara. Kehidupan Jordan terisi dari kegagalan dan kegagalan. Namun karena ia tidak pernah menyerah, rangkaian kegagalan itu pula yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan. Jam

Buat sana ya sahabat Sonora, Anda dengarkan di Sonora Pagi di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dan selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat pagi yang sudah sejak pagi ya menyapa. Terlalu banyak kata pagi, saya ulang. Memang itulah pagi-pagi-pagi, kita harus semangatin yang sedang mengumpulkan nyawa. Hari Senin itu biasanya jauh lebih berat untuk bangun tidur. Mending untuk bangun ya, untuk melek aja kayaknya. Ntar dulu deh, diset lagi alarmnya gitu kan, dimatiin lagi. Apalagi untuk membuat badan bangun dan melangkahkan kaki ke kamar mandi. Tapi gak apa-apa ya, take your time. Tapi cuma ingat aja sih, tagihan-tagihan menanti. Kalau gak bangun, kelar itu semua tagihan ya. Pak Thomas, selamat pagi. Selamat hari Senin juga. Jadikanlah hidup ini bermanfaat untuk orang lain, walaupun hanya sekedar memberikan senyum dan sapaan di pagi hari. Terima kasih kata-kata pagi ini. Mbak Vero, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Gunsa masih gelap sama nih, Palmerah. Gelap banget. Selamat pagi juga Bu Vera dari Harapan Indah. Salam sehat, berkat Tuhan melimpah. Amin. Saya sapa juga nih, udah rame ya di TikTok kita, Kak Steve, Pak Syaif, Kak Syaiful, Kak Sri Rezeki Shop, kemudian Kak Si Elvis, Pak Tisa, Kak Sayang. Wah, udah pagi-pagi nih. Kak Drul Noise, selamat pagi semuanya. Kita mau dengerin satu lagu nostalgia lagi ya. Bukan nostalgia sih, satu lagu familiar deh. Kesannya dia dulu banget kalau nostalgia ya. Chicago, You Come to My Senses.

sama lagu ini di TikTok saya ya. Selamat pagi Kak Sayang. Ada juga Kak Daniels dari Sweden. Yes, terus stay tune ya bersama dengan TikTok kita. Sebenarnya bisa juga streaming di sonora.co.id, sonora.id, tinggal diklik aja sudah bisa nostalgia dengan suasana pada masa itu di Jakarta ya. Kak Tikus Omen, selamat pagi. Waduh, Matraman makin menyala nih. Baik, Kak Sang Petarung, Kak Eksayu, pagi Kak Ais Ariati Romli. Terima kasih juga sudah pada follow ya, Kak Fani. Saya sore udah terbahan lagi. Jadi saya itu pagi-pagi udah memulai duluan dan kelarnya juga saya duluan gitu ya. Kak Eko, selamat pagi. Kemudian juga yang ada di WA, selamat pagi untuk Pak Surya Iskandar. Enggak tahu tuh, saya tetap semangat setiap bangun pukul 4, tidak ada pengecualian, mau Senin atau weekend. Happy Monday, Pak Surya. Pak Surya ini memang berbeda ya, mindsetnya udah bangun pagi terus olahraga. Seandainya semua orang punya mindset seperti Pak Surya gitu, semangat banget pagi bangun dan langsung lanjut dengan olahraga. Saya semangat pagi bangun, semangat buat nerusin untuk olahraganya itu yang masih belum suka ilang-ilangan gitu. Pak Bonar, selamat pagi, selamat bertugas Rara dari ujung Manokwari, berbagi jangan tunggu kaya, kalau sudah kaya jangan kikir, cakep. Bu Nur juga dari Pekalongan sudah menyapa pagi ini tampak cerah. Kemudian ada yang titip salam, oh, dari Kak Anto untuk Carrie dan Clayton yang mau berangkat sekolah, tetap semangat di Teluk Naga. Aih, udah pada siap-siap bekal untuk anak-anaknya. Selamat mempersiapkan bekal, selamat siap-siap nganterin anak ya. Kak Fani Mustafa, Ayah Japra, ini juga sedang ramai di TikTok kita perbincangkan bahwa ada keributan pagi hari ini di sekitaran Matraman, sahabat Sonora. Nanti kami coba cari tahu lebih lengkap lagi informasinya.

Doyo, Alin Boy, Kak E Baby, Kak Martua Silaban. Untuk ayah aku rindu padanya. Untuk semua ayah-ayah yang dirindukan anak-anak pagi hari ini ya. Salam dari kita semua di sini yang selalu menyayangi ayah, ibu juga. Om Jo, buah manggis depan kaca, salam manis untuk yang baca. Asik, pagi-pagi dapat pantun. Kak Kopi Nanas, ada lagi siapa ya? Kak Sarah di UK yang sudah mau tidur nih. Kak Arikano, Kak Jamie Nicholas Tauran, dan yang lain-lain. Selamat pagi. Informasi sahabat Sonora, hingga pagi ini pukul 5 petugas keamanan masih berjaga di sekitaran Matraman Jakarta Timur pasca terjadinya bentrokan di hari Minggu pagi. Jadi bentrokan yang terjadi itu adalah di hari Minggu pagi. Namun saat ini para petugas masih terus berjaga di sekitaran Matraman Jakarta Timur, sahabat Sonora. Senin, yuk. Waktunya kita cari nafkah ya, urusan yang lain-lain kita kesampingkan dulu, yang tidak perlu apalagi untuk berdebat, adu pendapat apalagi sampai gontok-gontokan. Ingat keluarga masih menunggu di rumah ya, dan masih banyak cicilan yang harus juga dibayarkan. Yuk mari kita menjalani hari Senin ini dengan kebaikan. Ibu Hani, selamat pagi. Semangat para pencari cuan di Ciledug, cuacanya masih gelap. Sekitaran Palmera masih lumayan mendung ya pagi hari ini. Bu Nur di Pekalongan, wih, request lagu nih. Oh gitu, gak bisa ya. Gak bisa juga di SPI Bu, request lagu kan emang di AMKM aja. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Di BSD ke arah Tol Jor, BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas, cuacanya cerah berawan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 71.744 sekolah se-Indonesia akan direvitalisasi pada 2026. Revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola sehingga proses pembangunan dan perbaikan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat setempat. Adapun program revitalisasi mencakup renovasi gedung sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah menengah atas atau SMA. Pemerintah Jepang berencana menaikkan standar pemberian izin tetap tinggal kepada warga asing. Langkah ini dilakukan dengan mensyaratkan pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata rumah tangga Jepang dan tingkat manfaat pensiun yang diproyeksikan tertentu. Kebijakan ini diambil seiring dengan upaya pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam menangani aktivitas ilegal dan masalah lain yang melibatkan warga negara asing.
0: Demikian Sonora Update.

Kalau ingat lagu Good Times ini, saya ingatnya tahun 94-95 around itu ya, pada waktu lagi musim hujan. Saya nonton TV di antara warkop, terus mau ke acara berikutnya. Nah, biasa dikasih video klip tuh sama TVRI. Nah, salah satunya lagu ini nih. Ingat banget di masa-masa itu ya. Saya mau menyampaikan dulu perakiraan cuaca ya sahabat Sonora. Di sebagian besar kota yang ada di Indonesia didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan ada potensi terjadi di Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Palu, dan juga Jayapura. Sementara untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Pasar Makassar, Manado, Ambon, serta sejumlah kota lainnya diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk wilayah Jabodetabek, cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga cerah berawan sepanjang hari dengan potensi hujan yang relatif rendah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca karena hujan lokal juga masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah meskipun musim kemarau juga terus meluas ya. Tetap jaga kesehatan juga karena kita nggak pernah tahu nih cuaca hari ini kadang-kadang kalau panas tuh terik banget sampai tenggorokan kering, makanya banyak yang kena radang tenggorokan, batuk. Jadi memang perlu ekstra untuk menjaga kesehatan, bawa tumbler air putih kemana-mana, tapi juga be prepared karena kadang-kadang tahu-tahu hujan. Jadi yang naik motor bawa mantel, jangan lupa bawa payung dan lain sebagainya. Siapkan diri Anda untuk hari ini, hari Senin 27 Juli 2026, mudah-mudahan lancar dan menyenangkan ya. Yang pasti Rara Kalesaran masih menemani Anda sampai dengan nanti tuntas untuk Sonora Pagi, dan juga Rara masih menantikan informasi cuaca lalu lintas, sapa-sapa pagi, dan kata-kata hari ini.

Mau mengucapkan titi DJ untuk yang ada di perjalanan. Pagi hari ini udah siap-siap ya, mau berangkat beraktivitas, nganter anak, atau dia yang kerja, atau nganter istrinya kerja. Yang penting hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Nah makanya biar gak cepat-cepat, gak ngebut-ngebut berangkatnya, jangan mepet-mepet ya. Bangunnya jangan telat gitu kan, jangan matiin mulu alarmnya. Kak Maurit Sumolang, terima kasih sudah kasih gift. Kak Katrina Miasi, Kak Rita Okana, siap. Terima kasih juga Kak Pramuhandoyo yang pada mau siap-siap untuk antar anak, untuk kerja. Kak Tommy juga selamat pagi. Kuat-kuat semua ya pejuang rupiah kita. Selamat pagi untuk Ibu Tati Sukiyati, untuk semua sahabat Sonora, happy Monday, sehat selalu, terima kasih. Ada lagi nih dari Pak Sengku juga di Mangga Besar, selamat pagi, semoga kita tetap sehat dan bahagia, amin. Pak Dekulo Bagio Karawang, mau informasi lalu lintas pagi ini dari Cikampek ke arah Karawang, Jalan Pantura, terpantau ramai lancar, hanya terjadi pelambatan di titik-titik putaran balik dan juga Terminal Kelari, di mana banyak bis-bis jemputan karyawan. Perjalanan Cikampek Karawang akhirnya tersendat kembali di Jembatan Badami menuju pintu tol Karawang Barat. Info cuaca cerah sedikit berawan dan ada angin dingin juga. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Bu Leli juga menyapa nih dari Solo, selamat pagi. Cuacanya cerah, siang panas, malam dingin, anginnya agak besar. Biasanya kalau kemarau, malam tuh dingin banget ya. Gak kebayang nih yang di Dieng. Ayo ada yang mendengarkan juga nih di TikTok yang dari Wonosobo.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Gajah yang bisa terbang, dongeng dari India.
3: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.

0: Pada zaman dahulu, konon katanya gajah itu bisa terbang. Mereka bisa terbang kemana saja berkat 4 sayap berbulu mereka. Para gajah bisa terbang lurus, melingkar, bahkan berputar-putar. Semua orang sangat bahagia karena itu. Namun ada satu masalah, para gajah sangatlah berisik. Mereka suka mengeluarkan suara seperti trompet dan berkokok seperti ayam jantan. Suara nyaring mereka bahkan sampai merobohkan pohon dan menghancurkan rumah-rumah. Kemanapun para gajah terbang, mereka sering menyebabkan kekacauan. Maka dari itu, dewa pun merencanakan sesuatu.
1: Kita semua harus membuat agar gajah-gajah itu berhenti terbang. Kita akan undang seluruh gajah ke sebuah pesta.
0: Para gajah satu persatu datang ke pesta yang penuh dengan buah. Mereka sangat menikmati pesta itu. Semua buah dilahap oleh gajah-gajah. Ketika mereka selesai makan, mereka terbaring dan mulai tertidur.
1: Ah, inilah saatnya. Semua gajah di sini sudah tertidur pulas. Aku perintahkan semua yang hadir di sini untuk mencuri sayap-sayapnya.
0: Para pembantu dewa pun mengambil sayap para gajah, lalu memberikan sebagian sayap itu kepada burung merak untuk dijadikan ekor. Sebagian lagi mereka tempel di pohon pisang untuk dijadikan daun. Pagi harinya, para gajah sangat marah karena sayap-sayapnya sudah hilang tidak bersisa.
1: Sayap kalian telah menghilang, menghilang selamanya.
0: Gajah pun berteriak-teriak sampai membuat gempa di hutan-hutan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dewa menghukum gajah karena mereka sudah sombong dengan sayap yang dimiliki hingga sering membuat onar dan banyak orang terganggu. Gajah pun kehilangan sayap dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Sahabat Sonora, kita sampaikan informasi di ruas tol di pagi hari ini pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda. Tol dalam kota, tol Sudiatmo, tol bandara lancar kedua arah. Ada kepadatan seperti biasa di Simpang Cawang. Hati-hati, kontraflow juga sudah berlaku. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat. Dari Tangerang sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Kita beralih ke tol Jagorawi, arah Jakarta padat. Dari Cimanggis sampai dengan gerbang tol Cililitan. Kemudian juga untuk Anda yang melintas di KM17-200, hati-hati, kontraflow juga sudah dibuka, sahabat Sonora. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar, tersendat di Cibitung, KM26-900, imbas pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar, dan untuk ruas tol layang MBZ kedua arah lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.

0: selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Selamat pagi Kak Panji Mulyadi, Kak Yuli Mission yang hari ulang tahun. Happy birthday untuk Kak Yuli. Sehat-sehat panjang umur. Dilancarkan semua yang direncanakan ke depan ya, dan diberi kesehatan. Kemudian Kak Bang Ding, ada lagi saya sapa juga Kak Nini, Rostini, Kak Handayani, Kak Ipul, Kak Javanese, Kak BK88, Bapak Kumplut, Kak Titik, Kak Indra, Kak Plat E24, dan lain-lain yang sedang menyaksikan dari TikTok kita. Dan saya juga mau menyapa untuk yang sudah menyapa dari WA ya, 0812-1229200. Waduh, benar dong tadi saya bilang, yang dari Wonosobo, dari Dieng, ada gak yang lagi dengerin? Ada ternyata. Langsung kirim nih, Kak Rara. Cuacanya dingin, -1, kata Kak Dika. Cukup dingin katanya -1. Buat saya itu udah dingin bet ya. Kak Indra, Cibubur Cimanggis 21 derajat. Wih, terima kasih. Ini Kak Indra, Kak The Tomo V tadi ya, yang kirim ke Wawa kita. Terima kasih banyak sudah menyapa Ibu Sapta dari Tol Serpong, Jakarta. Pagi hari ini sudah ramai, ada dua kendaraan berciuman sudah di bahu dari Ibu Sapta. Oke, hati-hati ya. Ciumannya mobil sama mobil ya, kelar deh. Bukan happy, tapi malah jadi runyam ya paginya. BSD cuaca berawan, matahari masih orange. Kalau di sekitaran Palmerah sih sudah mulai cerah. Bagaimana dengan cuaca di sekitar Anda? Sambil nunggu Anda bertegur sapa, menyampaikan informasi cuaca lalu lintas, kita dengarkan dulu yuk informasi pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami. Ada rekan Lia Muspiro dari Rasuna Said. Lia, silakan.
1: Baik, sahabat semua, lalu lintas di Jalan Hr. Rasuna Said dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Karet Kuningan yang mengarah ke Setiabudi juga terpantau ramai lancar. Mengarah ke Jalan Hosokro Aminoto ke Taman Menteng, lalu lintas ramai lancar tersendat di perempatan Imam Bonjol. Demikian Lamus Bro melaporkan, kembali ke studio.
0: Lia, terima kasih. Kita juga akan mendengarkan bagaimana informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya. Silakan Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Senin tanggal 27 Juli, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama kita pantau di penyangga Jakarta, yaitu Tangerang Selatan, Jalan Juanda menuju ke arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terpantau padat. Dikarenakan aktivitas adik-adik yang akan berangkat sekolah, demikian pula berangkat kantor untuk warga di sekitar Tangsel menuju ke arah Pondok Pinang. Puncak kepadatan nanti di sekitar kawasan pertigaan Situ Gintung, baik di sekitar Sandratek juga terjadi kepadatan. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan berhati-hati bagi Anda yang melintas di Jalan Raya Ciputat Raya menuju arah Tanah Kusir, dikarenakan masih ada beberapa galian-galian, terutama galian Pamjaya di lajur kanan. Untuk arah sebaliknya ramai lancar, namun padat mendekati Organon arah Tanah Kusir. Sedangkan Tanah Kusir sendiri terpantau cukup padat menuju ke arah Al-Azhar 4, di mana saat ini juga terjadi kepadatan di antrian memasuki sekolah tersebut agar diwaspadai. Sedangkan untuk Pasar Tumpah di sekitar Pasar Kebayoran Lama perlu diwaspadai, saat ini cukup padat. Bagi Anda yang melintas agar berhati-hati, masih banyak pedagang menggelar dagangannya di sekitar Kebayoran Lama menuju ke arah stasiun Kebayoran Lama, agar diwaspadai. Dan cuaca berawan. Untuk pantauan di jalan protokol utama, terutama di Sudirman Tamrin, masih ramai lancar, baik ke arah HI maupun Merdeka Barat, di keduanya masih ramai lancar. Sedangkan untuk ruas tol, dari KM 1.300 tampak petugas PCR dari Ditlantas Polda Metro Jaya sudah ditempatkan untuk pemasangan kerucut kun, keluar di KM 1.300 hingga nanti keluar menjelang 8.100 keluar Polda, terpantau ramai lancar. Untuk alternatif Tegalan Parang, padat sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya di sana, namun padat pengalir hingga nanti menuju arah Santa, terlihat ramai lancar. Arah sebaliknya juga terlihat ramai lancar, cuaca masih berawan. Untuk arah bandara kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah Tomang Bandara, terlihat ramai lancar. Dan perkiraan untuk unjuk rasa nanti siang pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan juga di Monas Baradaya pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Rara

My World is Full with You. Ini buat Mas Widi deh ya, lagunya pagi ini 10 to 5. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah hit the road this morning, yang sudah di perjalanan, ada Pak Indra ya, dan juga lain-lain yang sudah menyapa di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda juga yang masih stay tune bersama dengan TikTok kita, radio.sonora.fm92. Yang belum gabung, silakan ikutan gabung ya. Karena kapan lagi, sekarang ini bukan zamannya cuma dengerin radio, tapi juga nonton bareng ya. Ini sekarang kita nobar, nonton online bareng Radio Sonora. Ke anak Itik, oh pernah dapat gift dulu karena ucapan birthday. Nah, ngomong-ngomong ucapan birthday, kalau ada juga saudara, kakak, adik, sepupu, teman, sahabat ya, suami, istri, ibu, bapak yang ulang tahun di periode waktu-waktu sekarang ini sampai dengan Oktober nanti, boleh banget untuk didaftarkan. Silakan dibuka di Instagram kita, di feed ada kita sematkan di paling atas, di pin begitu ya, bingkisan hari bahagia. Isi aja form di sana, daftarkan, gampang banget. Pertanyaannya cuma sedikit, paling cuma ditanyain tanggal lahirnya, nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian tunggu kita telepon. Memang dalam satu hari itu ada beberapa yang ulang tahun, tapi ya mudah-mudahan ada yang beruntung di hari itu ya. Periodenya sampai dengan Oktober, jadi silahkan dimanfaatkan. Good morning untuk yang baru bergabung, Anda masih terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Kita kembali ke agak sedikit jazzy pagi hari ini ya. Ada Glenn Fredly, sahabat Sonora, dengan Esok Kan Masih Ada. Ada yang tahu lagunya siapa ini dulu? Yes, lagunya Utalikumahua. Terus stay tune ya bersama dengan Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, dampak El Nino diprediksi bakal membahayakan mayoritas di wilayah Kalimantan. Pakar klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin, mengungkapkan ada potensi fenomena Super El Nino pada tahun 2026. Erma dalam unggahannya di media sosial X menyebut karakter El Nino kali ini diprediksi akan lebih mengganas. Menurutnya, Indonesia akan menjadi daerah bayangan hujan dari Samudra Pasifik alias terimbas kekeringan yang bakal kian hari, kian meluas. Rabu lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Prabowo mengangkat Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI. Doni menjelaskan URI disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan diterapkan di sejumlah negara.